0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pada Theo hadir, masih nyapa kamu teman Pro 2 ya. Setia nih nemenin kamu teman Pro 2. Gimana nih keadaannya teman Pro 2? Semangat ya, masih enjoy menyala teman Pro 2. Weekend day hari ini pastinya buat kamu, semoga semuanya lancar jaya. David Bayu tadi dengan singlenya Segalanya Itu Kamu teman Pro 2, ngebawa suasana pagi ini makin sweet, mood booster juga makin hebat teman Pro 2. Jessie Lucy juga dengan singlenya Melepot Tangga, pengen nyapa kita teman Pro 2 lewat ruang dengar. Aku harap kamu masih semangat. Ini dia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Hai teman Pro 2, sepada masih disapa sama Theo ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, lagi dimanapun teman Pro 2, hati-hati ya. Kalau di jalan, tentang weekend teman Pro 2 biasanya agak padat nih orang-orang lakuin aktivitas. Atau mungkin buat kamu yang di rumah aja, enjoy for your time teman Pro 2 ya. Karena pastinya kalau di rumah aja tuh lebih nikmat gak sih kebanding di luar. Tapi ya tergantung hobi kita teman Pro 2, kamu sukanya di luar apa di dalam rumah gitu. Tapi kalau aku sih, kalau lagi liburan, lebih banyak waktunya tuh di kamar aja teman Pro 2. Tidur, baring gitu, nikmati waktu. Dan pastinya kalau nanti udah di hari biasa ya, baru tuh mikir, aduh pengen kesini, pengen kesitu. Tapi pas weekendnya kayak jadi mager gitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, apapun aktivitas kamu hari ini, semoga semuanya sesuai dengan apa yang kamu udah list ya, mungkin kegiatannya teman Pro 2. Next, Megan Trainor, Get In Girl, pengen nyapa kita juga teman Pro 2 lewat ruang dengar ini. Ini dia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 10 pagi bersama aku, Teo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Timnas Esport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SIAS Esport Nations Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight, Teaches, dan Confession Legends di Ho Chi Minh, Vietnam pada Sabtu kemarin. Dan turnamen CNS 2026 merupakan edisi perdana garapan South Danes Asia Esports Federation, dan tim Indonesia berkompetisi dalam nomor PUBG Mobile, TFT, serta game Crovel Sapphire Legends. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah bertemu Dubes RI untuk kerajaan Belgia, terdetektor kradasi Kriapatian Lukas Brung dan Uni Eropa Rex Mianto. Keduanya membahas peluang kolaborasi strategis untuk resiliensi pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Menteri Ekraf juga mengatakan pemerintah siap meningkatkan lapangan kerja berkualitas, salah satunya dengan pengembangan industri kreatif, dan hal ini tambahannya sesuai asta cita Presiden Prabowo. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kalimantan Utara, Rustan, mengakui ikan hasil tangkapan nelayan Kaltara bernilai ekonomis tinggi, seperti ikan bawal, kakap, ikan merah, arut, senangin, dan lain-lain. Semua itu memiliki harga pasar yang mahal di luar negeri, jadi banyak ikan hasil tangkapan nelayan diekspor. Hal itu juga disampaikan Rustan menanggapi keluhan masyarakat terhadap banyaknya ikan kualitas dijual ke luar negeri dibandingkan di pasar lokal. Teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 di jam 10 pagi bersama aku, Teo, sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dengan aku di pagi ini, teman Pro 2, di weekend ini. Selamat hari libur. Dan selain ini, jangan kemana-mana karena kamu bakal ditemani oleh Kadayang di Santai Siang. Aku Teo pamit, see you and see you. Bye-bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Terus 7 Megas Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, apa kabar dunia jiwa dan raga? Welcome back to Pro 2 FM. Em bersama Dean juga tentunya punya pria yang bakal menemani ruang dengar kamu sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. But khusus untuk jam 10 ini, 1 jam ke depan kita buka lembaran pertama yuk di Pro 2 Hitlist Indonesia. Teman Pro 2, ini adalah waktunya kamu boleh banget sharing sekaligus juga request lagu ya, melalui DM Instagram @rriprodua_tarakan. Gak cuma itu, sebentar lagi aku juga bakal up beberapa lagu kece yang bisa langsung kamu vote juga ya teman Pro 2, khususnya di story Instagram nih. Nah, aku juga masih buka open request lah buat teman Pro 2. Di samping itu, kita juga bakal ditemani sama deretan lagu hits yang udah dipersiapkan juga sama MD tercinta kita Kak Imi Fitriani. Kayak sebelumnya tadi kita dengerin JKT48 ya dengan 12 seconds yang udah menjadi penyemangat lah untuk pengantar hadirnya aku di sini. Next song, siap-siap kita bakal disapa sama girl band lainnya asal Indonesia, ada Starby dengan lagu hits keluaran tahun ini bertajuk Inferno. So, are you ready? Here we go!

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Deborah Hanna, Staying Up All Night. Lagu yang weekend vibes banget ya teman Pro 2. Cocok nih buat kamu yang mungkin begadang hari ini. Ya, yeah, I mean tadi malam. Jadinya hari ini baru bangun jam segini teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru bangun. Anyway, ini udah menjelang siang ya teman Pro 2. Yuk, jiburuan, join untuk Pro 2 Hitlist Indonesia kali ini. Kamu bisa langsung follow di story Instagram @rrpro2tarakan. Pasti bersama Dayang kita bakal ngobrol epic lah terkait dengan weekend vibes teman Pro 2. Berhubung juga harinya cerah pol, nah masih satu frekuensi dengan Deborah barusan ya, yang ngajakin kamu bisa menikmati hidup gitu ya. Nah kalau kali ini pengen ngajakin kamu menikmati hidup dengan cara keliling. Tolonglah teman Pro 2, buat kamu yang dari kemarin ngurung diri mulu di rumah, gak ada salahnya di hari ini mumpung langitnya cerah, tapi jangan siang bolong juga ya, entar sore aja kali baru enak gitu, keliling-keliling ke di Tarakan. Dan belakangan juga lagi banyak banget lewat di sosial media aku, banyak banget orang-orang pada buat video tempat-tempat hidden gem di Tarakan teman Pro 2. Wah ternyata Tarakan yang kecil ini masih banyak banget sudutnya yang belum aku datangin. Pas banget hari ini kayaknya momen epic untuk kamu menyamperi tempat yang belum pernah ada jejak kaki kamu di sana ya teman Pro 2. Ditemani sama lagu pertama kita yang segera mengudara di ruang dengar ini, ada Farel Hilal dengan Tejo Keliling. Siap-siap ya, kamu bakal dengerin si Matupang rasa California sih, karena memang vibes-nya ini teman Pro 2 unik banget ya. Dan memang dalam landscape musik populer zaman now, ini lagu, wah kalau bisa kamu dengerin, ini vibes-nya tuh kayak memang kita lagi di California gitu sih. Vibesnya kayak lagu-lagu barat luar negeri gitu deh. Apalagi ritmenya konsisten ya teman Pro 2, kayak dukung suasana berkendara, entah kamu naik motor gitu atau mobil hari ini ya, dengan vibes romantis. Jadi aku harap buat kamu ajak gitu doi jalanmu ya. Oke teman Pro 2, enjoy.

2 Hitlist. Hindia, Everything You Are, lagu yang juga aku pengen kasih tahu kamu, teman produa. Everything You Are, at the moment kamu ketemu seseorang yang benar-benar bisa mencintai

bisa terima kamu sekurang-kurangnya seada-adanya teman Pro2. Tapi memang ya buat kamu yang mungkin belum menemukan itu hari ini, it's okay. Ada aku di sini yang selalu setia menemani kamu dalam keadaan apapun ya. Dan jangan lupa kamu juga harus menerima diri kamu sendiri teman Pro2. Oke? Okay? Lakukan banyak hal positif, banyak hal yang bisa membuat kamu bangkit dari keterpurukan yang ada teman Pro2. Ya, kita nantikan aja tanggal cantik di mana kamu akhirnya bisa menemukan seseorang yang tepat itu ya. Next song, lagu yang juga relate nih sama kamu yang mungkin udah menemukan seseorang yang bisa kamu anggap sebagai rumah gitu. Ini dia, collab epic dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada dengan lagu bertajuk Home. Thank you buat teman Pro2 yang udah ngevote lagu ini ya di Instagram. Ada siapa aja nih teman Pro2? Aku pengen nyapa dulu, ada Kak Gilang Ramadian. Halo Kak Gilang. Thank you juga buat Kak Ferry Triansyah yang mungkin lagi dengerin aku juga di sini ya sedari tadi. Thank you juga buat Kak Aslam Cusrian P, mewakili teman Pro2 lain yang udah ngevote di Instagram. Anyway, tau gak, ini tuh lagu yang didedikasikan seorang Charlie Puth untuk istrinya Brooke Puth yang lagi mengandung anak pertama mereka teman Pro2. So bagi Charlie sebenarnya ini lagu personal banget ya. That's why di sini Utada Hikaru juga happy banget karena bisa dilibatkan dalam lagu yang emosional dan personal banget bagi seorang Charlie Puth teman Pro2. Nah, karena kali ini tuh collab sama Utada Hikaru, makanya kamu jangan heran ini lagu liriknya itu pakai dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang teman Pro2. Karena ya Utada Hikaru orang Jepang ya, yang memang juga sering banget bawain cover-cover juga teman Pro2, lagu-lagunya juga viral-viral juga. So, siapkah kamu untuk merasakan kenyamanan rumah dengan lagu Home by Charlie Puth featuring Hikaru Utada? Ini dia, enjoy!

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

Produa Hitlist. Produa Hitlist, mancanegara kembali merapat sini-sini bareng Dayang Teman Produa. Karena lagu kali ini kayaknya pas banget sih buat kamu yang jam segini ya. Mungkin jalannya entar sore atau entar malam, tapi udah show up gitu di depan kaca, baju, celana harus matching, harus gleaming-gleaming, swirling. Pokoknya harus tampil oke lah hari ini, pas banget. Next, aku bakal muterin lagu yang di-up di store Instagram @rriprodua Tarakan. Ada Lady Gaga and Doechii dengan lagu bertajuk Runway. Teman Produa, ini memang collab eksplosif ya dari Lady Gaga and rapper Doechii yang baru juga dirilis tepatnya 10 April tahun ini, baru banget bulan lalu Teman Produa. And fun fact-nya, sebagai soundtrack utama untuk film The Devil Wears Prada 2. So pasti ini lagu ya relate sama filmnya Teman Produa, which is memang filmnya tentang fashion ya. Jadi lagu ini memang vibes-nya kalau kamu dengerin dan juga liriknya itu bertema tentang self-confident, glamour, juga kebebasan berekspresi dan berkarya Teman Produa. Yang fun fact-nya lagi diproduseri sama Bruno Mars and Andrew Watt gitu. So kalau misalnya kamu dengerin lagu ini sambil tes OOTD, wah cucu tuh. Let's go.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 F, teman terbaik kamu. Bersama dengan Pro 2 Hitlist Mancanegara yang udah di ujung waktu. Teman Pro 2, tenang aja ya. Ada yang masih bakal muterin beberapa lagu hits yang udah gak sabar menyapa kita bareng-bareng di frekuensi ini, teman Pro 2. Tapi samping itu aku pengen kasih tahu ya, hampir semua lagu yang di-vote sama teman Pro 2 dan juga yang di-request itu udah diputarin. Tinggal satu lagu lagi nih teman Pro 2, dari Sinus Piro dengan lagu hits keluaran tahun ini bertajuk The Visitor. Tapi aku pengen kasih kamu warning. Kenapa warning? Karena ini lagu bakal buat kita galau brutal sih. Kenapa si Nospiro ini, ya ampun, udahlah sebelumnya dia buat lagu pencabut nyawa ya kan, bertajuk Teon This Hill. Dia keluarkan pula nih lagi ya The Visitor. Aduh, lebih sakit lagi nih rasanya teman Pro 2. Tapi ya di samping itu, aku pengen menjadikan lagu ini mungkin sebagai wadah penyampaian rasa sakit buat teman Pro 2 yang barangkali hari minggunya masih gamon, hari minggunya masih mental breakdown gitu. Bukan berarti ngajakin teman Pro 2 yang happy jadi galau ya. Nah, aku cuma yang pengen support lah buat teman Pro 2 yang seenggaknya lagu ini bisa membuat teman Pro 2 merasa, wah ada loh yang ngertiin situasi aku, just like that teman-teman Pro 2. So aku harap kita bisa sama-sama mendengar lagu ini dan juga memaknainya dengan porsi kita masing-masing ya teman Pro 2. Sekaligus juga sebagai penutup segmen Pro 2 Hitlist Mancanegara dari tadi, thank you buat semua teman Pro 2 yang udah ngevote di story Instagram @rpro2tarakan. Ada yang request juga, aku udah sapa semua ya. Dan stay tune terus di sini karena pastinya ada yang masih bakal menyapa kamu di next segmen. Jam 12 kita bakal mengudara di segmen Kapa Karya Pagontaka. So, ini dia satu lagu untuk menutup segmen ini, The Visitor by Sinus Piro.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Pradua Kapa, karya Paguntaka, kembali merapat sini-sini. Sama Dayang, teman Pradua, pastinya masih menyapa kamu yang mungkin udah sedang menikmati makan siang hari ini. Waduh, happy lunch ya. Weekend, ini adalah hari yang epic banget, hari yang lebih kalem setelah mungkin kemarin kamu melewati hari-hari yang penuh berbagai aktivitas, deadline, tugas ya, yang sekarang waktunya masuk ke mode memang paling kita tunggu-tunggu, teman Pro 2. Apa itu? Ya, santuy. Kita bersantir ya pokoknya di hari ini ya, khususnya di siang ini, teman Pro 2. Tapi memang ya, aku selalu berpikir bahwa weekend itu selalu punya vibes yang beda. Even aku masih kerja pun ya, sekarang tetap aja vibes-nya tuh beda, teman Pro 2. Ya, bangunnya enggak yang kayak sewori kemarin-kemarin. Suasananya juga lebih tenang dan pikiran juga rasanya kayak lebih ringan gitu. Dan bawaannya tuh kayak fun ya. Jadi kayak, aduh ini weekend aku harus have fun. Mungkin itu yang udah aku tanamkan dari pagi tadi, teman Pro 2, sampai siang hari ini ya. Bahkan makan siang di weekend rasanya lebih nikmat dibanding hari biasa. Setuju gak, teman Pro 2? Nah, di segmen Pro 2 Kapa kali ini, aku pengen ngajakin teman Pro 2 ngobrol santai lah ya, tentang cara simple, sederhana buat enjoy weekend ala warga Tarakan lah ya pasti. Gak harus mahal juga, teman Pro 2. Gak harus jauh juga. Yang penting hati kamu tuh happy ya, dan pikiran juga fresh pastinya. Oke, untuk kita stay tune di sini biar makin happy lagi lunchnya. Dengerin nih Manusia Favorit by Andin featuring Lava Pratama. Enjoy.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

0: Dua Kapa, karya Paguntaka.
1: Pro Dua Kapa, karya Paguntaka. Masih bersama dengan tentunya menemani ruang dengar kamu dengan lagu cerita cinta kita yang baru saja mampir menyapa. Ini lagu by Ivan Tantio featuring Abraham dan The Overtunes. Ya, pastikan cerita cinta kita juga ditemani sama makanan yang enak ya di siang ini, teman Prajua. Karena memang kalau ngomongin weekend, satu hal yang hampir gak pernah gagal bikin happy, of course ya makan. Apalagi sekarang lagi banyak banget ya UMKM, juga tempat makan di Tarakan yang makin-makin kreatif juga, teman Prajua. Di samping banyaknya warung yang terbuka lebar, hari ini bisa kamu kunjungi ya, whatever sesuaikan dengan budget kamu. Tarakan juga lagi rame nih, contohnya kayak di GTM ya, masih ada Gebriar Kuliner Nusantara Jakarta, pecitan halal teman Pro 2. Dan ini merupakan hari terakhir, last day. So buat kamu yang belum sempat kesana, aku harap hari ini, mungkin siang ini bisa jadi pilihan kamu untuk kesana ya. Di sisi lain, kalau pengen jalan malam nanti ya, sore menjelang malam, bisa nih kamu mampir ke dekat Bundaran Bandara Juwata Tarakan teman Pro 2. Karena lagi berlangsung Kahutindo Expo 2026, yang mana banyak banget juga acara di sana, ada panggung hiburannya dan pastinya UMKM-nya juga rame pol. Kalau yang itu pastinya khas Tarakan ya teman Pro 2. Yuk. Tapi khusus untuk siang hari ini jangan juga lewatkan ya teman Pro 2. Aku pengen kamu bisa makan dengan happy. Pilih makanan yang kamu suka, yang kayaknya buat kamu merasa, wah aku harus makan ini supaya bisa menikmati weekend yang cerah ini. Sambil ngopi juga, enak nih siang-siang gini nyantuy ya kan teman Pro 2. Semuanya jadi bagian sih dari weekend vibes anak muda zaman now. Apalagi teman Pro 2 yang tinggal di Tarakan ini ya teman Pro 2. Dan memang menariknya kulineran tuh bukan cuma bikin kenyang aja, tapi juga tentang vibes, cerita, juga momen yang kita nikmati bareng orang-orang terdekat. Kira-kira kamu bakal hunting kuliner hari ini? Ajak siapa tuh?

Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka. Pradua FM teman terbaik kamu, masih bersama Dayang and welcome back to Pradua Kapa Karya Paguntaka. Teman Pradua gimana? Udah selesai makannya? Minum air putih dulu ya. Jangan langsung bareng, tolong. Ntar kurang enak tuh perasaan perutnya teman Pradua kalau habis makan langsung baring. Jangan ya. Aku harap kamu kalau misalnya lagi pengen bersantai aja, ya udah duduk-duduk aja sambil lanjut ngopi gitu ya. Karena memang weekend ini teman Pradua gak harus buru-buru dalam segala hal ya, apalagi makan. Ya, aku harap tadi sih kamu makan dengan tenang ya, atau mungkin baru mau makan ini, ya udah buruan teman Pradua ya, jangan lupa baca doa aja. Okay. Anyway, memang weekend ini aku harap kamu bisa makan dengan tenang. Di sisi lain juga bisa mengunjungi tempat-tempat yang gak perlu terlalu wah-wah-wah gitulah. Simple, at home aja juga bisa happy gitu ya. Karena memang weekend bukan tentang kita harus pergi ke tempat yang wow atau melakukan hal yang wah besar gitu, yang mehong, pokoknya yang glamour. Tapi tetap gimana sih kita tuh bisa enjoy, bisa menikmati waktu tuh dengan lebih santuy pastinya, dan apalagi lebih happy kalau ditemani sama orang-orang terkasih teman Pradua. Karena memang setelah semua kesibukan yang kita jalani, kita juga berhak untuk stop, berhenti sejenak aja dan bisa menikmati hidup hari ini. So, siang ini yuk nikmati makan siang kamu yang masih mau makan. Nikmati juga weekend kamu. Dan jangan lupa buat bahagiain diri sendiri. Thank you buat teman Pradua yang udah stay tune di Pradua Kapa edisi kali ini. Sampai jumpa ya di Pradua Kapa edisi selanjutnya di jam yang sama tiap hari teman Pradua. Stay tune karena setelah ini Dayang masih bakal menyapa kamu di next segmen Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Well, satu lagu deh untuk menutup segmen Pradua Kapah kali ini. Ada Reputation by Raven Lenny featuring Dominic Fike. Enjoy.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu bersama dengan yang ngerti bola. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih ada 5 negara peraih gelar Piala Dunia terbanyak. Ya, Piala Dunia FIFA itu bukan sekedar turnamen ya. Ia adalah puncak pencapaian bagi setiap bangsa di lapangan hijau. Dan sejak pertama kali digelar di tahun 1930, trofi emas ikonik ini telah menjadi rebutan loh. Tapi hanya segelintir negara nih yang mampu mengangkatnya lebih dari sekali. Hingga menjelang perhelatan Piala Dunia tahun ini, dominasi global masih terkunci rapat oleh 5 negara raksasa ini. Pertama, Brazil adalah raja abadi Piala Dunia dengan koleksi 5 bintangnya. Kedua, dengan 4 gelarnya, ada Jerman yang dikenal sebagai tim dengan mentalitas baja dan organisasi permainan yang sempurna. Berbagi tempat dengan Jerman di posisi kedua. Yang ketiga ada Italia mengoleksi 4 trofi. Keempat, kemenangan heroik di Qatar pada tahun 2022 lalu resmi membawa Argentina ke posisi keempat dengan 3 gelar. Dan yang terakhir ada Prancis yang mungkin memiliki jumlah gelar yang lebih sedikit dibanding 4 negara di atas, yakni 2 gelar. Namun mereka ini tim paling dominan dalam 2 dekade terakhir loh. Nah, sekarang udah makin ngerti bola kan teman Pro 2? Stay tune, kita lanjut ke next session masih bersama Dayang tentunya.
1: Kamu lagi dengerin Ngerti Bola hanya di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lestari, ini rindu. Aduh, lagi rindu sama siapa kamu tuh, teman Pradua? Anyway, welcome back Pradua FM. Masih bersama dengan tentunya kita di segmen Santai Siang. Jam 1 ini aku pengen ngajakin teman Pradua lebih aktif lagi ya. Bangkitkan lagi semangatnya setelah habis makan supaya enggak ngantuk pol. Kita bahas tentang dunia olahraga, teman Pradua. Tapi sebelum itu aku pengen ngajakin teman Pradua, yuk buat kamu yang habis makan jangan langsung bareng ya, itu gak bagus buat lambung. Lebih baik ya, arahan juga dari kesehatan, kalau habis makan kita jalan-jalan santuy gitu, atau push up di dinding teman Pradua, squat jump kek, jangan terlompat-lompat ya, ntar sakit perutnya teman Pradua. Ya itu udah cukup banget sih untuk bisa ngembalikan fokus supaya kamu gak ngantuk pol. I know kamu mungkin bangun siang tadi, masa tidur lagi ya teman Pradua. Janganlah, kita juga sembari prepare menantikan sore hari ya, dimana aku tahu mungkin teman Pradua udah ada punya plan nanti. So, untuk nemeni siang kamu, kita ditemani juga sama Siska Saras nih dengan lagu Enjoy bertajuk Katanya Cinta. Happy listening.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind.

Kompas saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bersama Dayang di Santai Siang. Teman Pro 2, kamu harus tahu ada 9 negara yang bakal bersaing nih di kejuaraan U17 and U19 ASEAN Modern Pentathlon Championships 2026. Yang fun fact-nya, laga ini bakal digelar di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Tepatnya ya, dimulai hari ini hingga 17 Mei mendatang, teman Pro 2. Dan kali ini Indonesia itu menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari Kejurnas bulan lalu. Wah, ini suka nih kalau Indonesia jadi tuan rumah tuh, kayaknya semangatnya makin naik berkali-kali lipat ya, teman Pro 2. FYI, Sekjen PPMPI atau Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia, yaitu Marsikal Pertama TNI Ridwan Gultom, itu negasin persiapan pelaksanaan event skala Asia memang udah oke. Para peserta dari berbagai negara juga udah berdatangan dari beberapa hari yang lalu ya, teman Pradua. Nah, buat kamu tahu 9 negara yang bersaing itu negara mana aja ya, info dari rri.co.id, ada China Taipei, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Singapura, Thailand, India, dan juga tentunya Indonesia nih selaku tuan rumah di Yogyakarta, teman Pro 2. Ya, kita nantikan aja ya, pokoknya Indonesia harus gas, ratakan semua podium. Fighting!

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Vanessa Z featuring Roni Perlian, Takkan Terulang. Wah, lagu sendu yang menyapa kita, buat kita makin kalem ya siang-siang kayak gini. Tentunya masih bersama Dayang di Santai Siang. Teman Pro 2, aku pengen kasih kabar sebenarnya buat aku cukup broken heart ya di hari Minggu yang cerah ini. Tapi kamu harus tahu juga kalau kabar dari Timnas Indonesia U17 kalah dengan skor 0-2 nih dari Qatar di laga kedua grup B Piala Asia U17 2026. FYI, pertandingannya itu baru aja berlangsung tadi subuh ya teman Pro 2 di Stadion King Abdullah Sport City, tepatnya di Jeddah. And kekalahan ini membuat peluang Garuda Muda kita menuju fase gugur itu makin berat, karena Indonesia tuh baru koleksi 1 kemenangan dari 2 pertandingan grup B teman Pro 2. Nah, kalau next Indonesia ini bakal menghadapi lawan kuat lainnya, di mana Indonesia bakal menghadapi Jepang U17 di laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026. Dan sebelumnya Jepang itu mengalahkan Tiongkok dengan skor tipis 2-1. Ya, akankah Indonesia mampu mengalahkan Jepang? Harus yuk, please, please, please, bisa yuk, bisa yuk.

Selena Gomez, lagu hits koran tahun 2025 bertajuk In The Dark. Baru saja mampir menyapa teman pro 2 and masih bersama dengan tentunya dia santai siang. Weh, lagu barusan tuh pengen kasih tau teman pro 2 ya, bahwa setelah hari-hari yang buruk bakal ada hal baik yang hadir mengisi hidup kamu teman pro 2. Ya, begitu juga dengan weekend hari ini. Setelah dari Senin sampai Jumat kemarin, kamu banyak banget ya kegiatannya, banyak kesibukannya, banyak banget mungkin tekanannya juga. Hah, jadikanlah hari ini untuk mengobati semua rasa lelah itu teman pro 2 ya. Dan puji syukur kalau misalnya kamu punya teman yang bisa membuat kamu lebih merasa hidup dari hari-hari lalu. Dan puji syukur juga kamu punya orang itu, ajak dia jalan hari ini. Kalau memang belum ada, it's okay, ada aku yang mau setia menemani ruang dengar teman pro 2. Nah, biar makin chill and happy jam 2 ini, yuk kita bahas terkait dengan dunia hiburan teman pro 2. Dan tentunya juga masih ditemani sama deretan lagu hits yang siap untuk menghibur dan membuat teman pro 2 lebih calm down. Kayak next song nih, ada Echo Story yang bakal menyapa kamu dengan lagu bertajuk Sihir. Enjoy.

Radio FM, teman terbaik kamu. Baik lagi bersama Dea yang masih di Santai Siang. Teman Pro 2, finally yang mungkin ini kamu tunggu-tunggu. Film Dilan ITB 1997 udah tayang, teman Pro 2. Yang pasti ini mengangkat kisah baru Dilan dan Ancika ya. Actually sebelum tayang ini memang lagi geger banget. Gimana gak geger coba? Dilan diperankan sama Ariel Noah. Iya, oh MG, kebayang gak damage-nya teman Pro 2? So, buat kamu tahu ada gambarannya, film Dilan ITB 1997 tuh ngangkat kelanjutan kehidupan Dilan sebagai mahasiswa di ITB menjelang situasi reformasi 1998 ya. Nah, itu film drama romantis yang nampilin kisah percintaan, dinamika perkuliahan, juga kondisi sosial politik Indonesia di akhir 1990-an teman Pro 2. Dan Dilan dikisahkan kembali ke Bandung sesudah menyelesaikan program pertukaran pelajar selama 6 bulan di Kuba sebelumnya ya. Dan dia kemudian jalani kehidupan juga sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB sambil nekunin pekerjaan seniman lepas dan berbakat teman Pro 2. FYI, film ini disutradarai sama Fajar Bustami bareng PD Baik yang juga menulis novel populer karya aslinya. Dan penulisan skenario film dilakukan sama Aditya Mulia, PD Baik, dan juga Nini Trinita untuk memperkuat konflik cerita dewasa karakter utama teman Pro 2. Oh ya, selain tokoh utama ya, film ini juga dibintangi sama Dela Dartian, Ira Wibowo, Arya Saloka, dan aktor Wafda Saifan Lubis. Bahkan beberapa nama lainnya yang ikut terlibat juga ada Rangga Natra dan Kibil The Changcuters. FYI, ini udah resmi tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia ya, sejak tanggal 30 April lalu. Dan produksi Civil Computers ini mempunyai durasi sekitar 110 menit teman Pro 2 dengan latar cerita Bandung menjelang masa reformasi nasional. Aduh, buat kamu yang kangen sama Dilan Iqbal, nih disuguhkan Dilan versi Ariel Noah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: No matter what, no matter what.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Projoe pun teman terbaik kamu. Masih bersama dengan di Santai Siang. Dan kita masih membahas seputar dengan dunia hiburan nih teman Pro 2. Ya barusan kita dengerin lagunya Runway dengan lagu yang dibawakan oleh Lady Gaga featuring Dutchie. Tapi belakangan aku lagi ingat salah satu sosok yang sering banget muncul di sosial media aku, yaitu Lisa. Sering banget ya dia muncul Runway teman Pro 2. Nah ada kabar baru dari seorang Lisa. Mbak Lisa kita ini dipastikan bakal jadi penampil utama loh di pembukaan FIFA World Cup 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Wah ini surprise banget ya pastinya buat kamu para penggemar Lisa teman Pro 2. Dan ini info valid, udah resmi diumumkan, disampaikan langsung sama FIFA melalui keterangan tentang rangkaian seremoni pembukaan pada Jumat 8 Mei lalu ya. Info valid juga dari rri.co.id. FYI buat kamu yang kudet, aku pengen kasih tahu kalau FIFA itu menyatakan Piala Dunia tahun ini berlangsung di 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ya teman Pro 2. Nah fun fact-nya Lisa ini dicatatkan tampil di seremoni pembukaan Amerika Serikat bareng beberapa musisi internasional terkenal lainnya. Di antaranya ada Katy Perry, Future, Anita, Rema, bahkan Tyler di Los Angeles teman Pro 2. Wah ini pastinya bakal pecah banget sih ya. Duh aku pengen dong ke Los Angeles teman Pro 2, bawain aku.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome back to Santai Siang. Masih bersama Dian juga pastinya. Barusan asik banget ya kita dengerin suaranya Cece Caramel dengan lagu Basin. Lagu hits keluaran tahun 2026 nih, teman Pro 2. Nah, aku juga punya informasi update ya, gak kalah update sama lagu-lagu di Pro 2 FM. Kamu tahu, Kementerian Kebudayaan menghadirkan Pavilion Indonesia dalam pameran seni internasional ke-61 Venice Biennale 2026, teman Pro 2. Ya, kehadiran ini jadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia ya, untuk memperkuat lagi posisi seni rupa kita nih di panggung internasional. And FYI, di proyek ini mempertemukan 7 seniman Indonesia lintas generasi. Aku suka nih sama kolab lintas-lintas generasi kayak gini ya, teman Pro 2. Di antaranya, kalau kamu udah gak asing dengerin nama Agus Wage, ya, itu adalah seniman Indonesia. Di samping itu ada juga Syahrizal Pahlevi, Nurdin Iksan, R.E. Hartanto, Teresia Agustina Sitompul, Mariam Sofrina, dan Rushan Yasin. Ini adalah 7 nama penting artis kita kali ini ya, yang membanggakan nama Indonesia. Di samping itu, Menteri Kebudayaan kita Pak Fadlizon juga bilang kalau kehadiran Indonesia dalam Venice Biennale ini jadi momentum yang penting banget, teman produk. Kenapa? Karena momentum ini tuh merupakan partisipasi pertama di bawah Kementerian Kebudayaan. Gini dong ya, pastinya kedepannya ini lebih membuka lagi langkah Indonesia, khususnya dalam seni, teman Pro 2. Mana nih anak seni suaranya?

0: mulai siang.
1: Prodo FM, teman terbaik.
0: Santai siang.
1: Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan di Santai Siang. Teman Prodo, sebelumnya kita ngomongin tentang pameran karya ya. Nah, kali ini ada lagi nih. Buat kamu yang mungkin gak bisa pergi keluar ke Italia, teman Prodo, ini dihadirkan di Indonesia dari seniman Hendarto yang menggelar pameran tunggal bertajuk Wening Rasa, yang fun fact-nya menandai 50 tahun perjalanan dirinya berkarya, teman Prodo. Waduh, ini legend kita. Hormat dulu teman Prodo. FYI, pameran ini diinisiasi program The Art Hub dari Tatra Kreatif, collab nih sama Nur Ibrahim, pemilik Ningka Museum. Teman Prodo, pameran ini tuh mengusung misi mendalam ya, untuk menyentuh berbagai aspek sosial kehidupan kita, mulai dari memori kolektif sampai juga kesehatan mental. Nah, dalam budaya Jawa khususnya ya, Wening Rasa itu dimaknai sebagai sebuah pencapaian spiritualitas Jawa yang melampaui berbagai persepsi lah, panca indera, juga suasana hati, teman Prodo. Jadi kayak ketika kejernihan batin ya dan ketajaman intuisi itu menyatu untuk menangkap hakikat kehidupan yang paling dalam dan juga murni, which is salah satu pilar utama dari perhelatan ini tuh upaya apresiasi juga recall. Itulah intinya yang pengen disampaikan ya dalam pameran karya ini, teman Prodo. Yang jelas pameran ini bertujuan buat memanggil kembali memori kolektif teman Prodo tentang sosok Hendarto yang kini udah berusia 75 tahun, yang mana beliau ini merupakan seorang seniman yang sudah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam berkarya selama setengah abad di kancah seni rupa Indonesia, bahkan dunia loh teman Prodo. Catat, udah mulai dibuka sejak kemarin hingga 30 Mei mendatang. Masih ada waktu nih teman Prodo, terbang gak kita kesana?

0: yang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Produ FM.
4: Teman Produa, saatnya kamu mendengarkan Info Produa FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari RRI.co.id, informasi pertama, Wali Kota Tarakan Bapak Khairul MKS memastikan pembangunan gedung sekolah rakyat di kawasan pusat pemerintahan Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara terus berprogres. Pemerintah pusat sendiri menargetkan gedung tersebut bisa difungsikan pada tahun ajaran baru nanti, sekitar bulan Agustus 2026 mendatang. Selain gedung, infrastruktur pendukung seperti listrik dan air juga sedang disiapkan oleh PLN dan PDAM. Demikian juga dengan akses jalan menuju sekolah rakyat sedang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tarakan. Teman Produwe, Wali Kota juga optimis dengan hadirnya gedung permanen nanti akan menambah daya tarik sekolah rakyat diminati masyarakat. Jumlah siswa sekolah rakyat saat ini masih terbatas menyesuaikan kondisi ruangan, yang mana nantinya sekolah rakyat akan menampung siswa SD, SMP, hingga SMA. Informasi selanjutnya, Timnas Esports Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup atau ENC 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics atau TFT dan Crossfire Legends di Ho Chi Minh, Thai, Vietnam pada Sabtu 9 Mei kemarin. Teman Pro 2, turnamen ini merupakan edisi perdana garapan Southeast Asia Esports Federation. Emas Crossfire Legends diraih setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di final. Dengan ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang CENC 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama esports di Asia Tenggara. Informasi terakhir, Westlife grup pop terkenal dunia resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Teman Produa, rangkaian tur ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan Eropa. Westlife memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan cukup besar di Indonesia. Sekian info Produ FM bersama aku, Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune, karena setelah ini kamu bakal dengerin Indonesia Top 20 live dari Produ Jakarta. Dan setelahnya juga bakal ada International Top 20. Dan setelah itu kamu bakal disapa sama Kak Desita di segmen Flashback Hit Special Weekend. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyiapnya yang pamit. Happy weekend and bye-bye.
5: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: keren banget ya. Apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat, baca buku apa gitu, baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: terdengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu.
1: Keren ya.
0: Seru sih, seru. Dan attitude itu juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
2: Number 14.

0: posisi 11 itu dia Liodra dengan Teganya Kau. Naik satu peringkat aja teman Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

request ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.

0: naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raif Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

buat kamu yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raim Laude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Elana Krisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tangga lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: yang masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Level 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam tempat kedua yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 4.

0: jadi terlama di Indra Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

Peringkat pertama kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke 10, teman Pro 2 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke 9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke 4 ada Taylor Swift dengan Opal Light. Di peringkat ketiga ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: di Internasional Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elani Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elani Krisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107.7 Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, balik lagi di Sore Ceria sama aku Desi. Teman Pro 2, gimana weekendnya nih? Kira-kira masih pengen libur apa udah siap mental buat Senin besok nih? Tapi tenang aja ya teman Pro 2, karena sore ini aku bakal temenin kamu tentunya selama 1 jam ke depan di segmen kita yang kamu tunggu-tunggu, yaitu segmen Flashback Hits. Tadi ada lagu dari Jakarta 48 yang 14 Cookie. Nah, mungkin dari teman Pro 2 nih udah mulai-mulai ke recall ya, memoris-memoris pada saat-saat itu. Nah, tenang aja teman Pro 2, karena pastinya gak hanya saat itu, tapi akan ada memori-memori berikutnya yang mungkin akan kamu ingat. So stay tune teman Pro 2, hanya di 107.7 Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pro 2, masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Desi di Flashback Hit sore ini. Teman Pro 2, mungkin kamu nih yang pengen olahraga ya, sore-sore gini nih pas banget sih. Cuacanya kita nih lagi tidak terlalu panas dan mendung ya. Dan ini kalau kamu di taman berkampung nih udah mulai rame nih kan ya. Jangan kamu ada salah satu di sana nih. Nah, untuk temenin kamu di Flashback Hits kali ini, gimana teman Pro 2? Apakah sudah mulai ke-recall-recall dari beberapa lagu yang udah diputarin sebelumnya? Mudah-mudahan semuanya tuh memiliki makna yang baik ya buat kamu. Nah, teman Pro 2 masih juga akan terus diputerin buat kamu lagu-lagu Flashback Hits pastinya, yang jangan sampai kamu lewatin deh. Kenapa? Karena ini benar-benar bikin kamu itu bisa upbeat lagi. Ada juga yang mungkin, aduh, masa lalunya gak enak nih, atau yang dipatah hatiin. Tapi tenang aja, karena apa? Karena pasti aku yakin kamu udah ngelewatin itu semua, masa-masa itu. Jadi itu hanya sekedar memori yang bisa jadi kamu kuat hari ini. So, tetap stay tune teman Pro 2.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana,
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2? Tadi Raisa udah mengucapkan bye-bye nih. Bye-bye untuk apa? Ya jelas bye-bye untuk masa lalu, ya enggak sih? Yang juga ngajak kita untuk berani, terutama buat wanita ya, untuk meninggalkan pasangan yang tidak memperlakukannya dengan baik ataupun yang sudah mulai tidak menghargai. Itu kita harus berani sih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kadang kan kita sering dengar kalimat terima aku apa adanya ya. Ih, itu kedengarannya kan romantis ya teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kalau kamu tuh mikir, jangan-jangan tuh kalimat itu malah jadi jebakan yang bikin hubungan kalian tuh jalan di tempat atau stagnan atau gitu-gitu aja. Tuh harus hati-hati sih teman Pro 2, karena ada garis tipis antara menerima kekurangan dengan memaklumi kemalasan untuk berubah. Hubungan yang sehat itu kan bukan cuma soal dua orang yang saling betah ya teman Pro 2, tapi soal dua orang yang saling dorong untuk jadi versi terbaik mereka. Sama nih kayak lagunya Tulus, jangan cintai aku apa adanya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Flashback Hits Welcome back Tom Pro 2. Masih sama aku Desi. Kalau tadi kamu mungkin agak sedikit sendu-sendu tapi tenang aja Tom Pro 2. Karena apa? Karena aku mau ajak kamu geser sedikit nih ke getaran yang lebih pink, lebih bubbly, dan pastinya bikin kamu gak bisa berhenti buat goyang tipis-tipis. Atau mungkin lagi ada yang ngerasa jantungnya maraton nih setiap kali tiba-tiba dapat notif dari si dia. Tapi Tom Pro 2 kadang ya, kata suka aja tuh gak cukup ya gak sih? Rasanya tuh kadang kita tuh pengen teriak kalau aku tuh kayak bener-bener suka banget sama kamu gitu kan. Tapi ya gitu ya Tom Pro 2. Biasanya tuh kita tuh cuma berani lewat kodean aja. Atau lewat lagu yang biasanya diputar di radio atau mungkin di sosmednya, ya kan? Nah, lagu satu ini tuh spesial banget buat kamu teman Pro 2, terutama yang lagi di fase lagi crushing heart ya. Yang kalau lihat sosmed dia langsung senyum-senyum sendiri sampai dikira agak kurang waras ya sama teman sebelahmu. Tapi gak apa teman Pro 2, nikmatin aja loh masa-masanya. Karena masa-masa yang kayak gitu tuh manis dan bikin memori kita tuh ke depannya tuh kan kayak, oh dulu tuh rasanya kayak gini ya. Oke teman Pro 2, langsung aja ini dia mood booster buat kamu dari Carly Rae Jepsen.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Flashback Hits. Welcome back teman Pro 2, masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu teman Pro 2. Gimana teman Pro 2? Apakah sudah terasa nih memori-memori yang dari lagu-lagu tadi? Tapi pastinya gak akan bikin kalian sedih kan ya, karena menurutku lagu-lagu tadi tuh seru-seru loh. Ini bisa merecall memori tapi sudah tidak ada rasa sakitnya lagi. Dan juga teman Pro 2, lagu tadi juga mengakhiri perjumpaan kita di Flashback Hits hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena aku akan tetap temenin kalian sampai pukul 8 malam nanti. So tetap stay tune teman Pro 2 di 107 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Welcome back Tom Pro 2, masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Gimana Tom Pro 2? Kalau tadi aku udah bawa kamu kita melewati atau mesin melintasi dengan mesin waktu. Nah, sekarang mesin waktunya udah kita parkirin dulu. Sekarang kita balik lagi ke masa kini. Tentunya aku masih temenin kamu di sore ceria hari ini, nemenin sisa sore kamu sampai jam 8 malam nanti ya, Tom Pro 2. So, kamu jangan kemana-mana. Karena apa? Karena kita masih punya banyak playlist hits yang paling update dan juga seru-seruan bareng lah pokoknya di sini. So, this is for you dari Pamungkas.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Welcome back teman Pro 2, masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di sore ceria ini. Nemenin sisa-sisa sore weekend kamu ya, karena besok udah hari Senin. Jadi kamu udah harus semangat kembali ya teman Pro 2. Nah untuk teman Pro 2, kali ini aku ada kabar spesial nih buat kamu yang suka banget sama karya-karyanya Mbak Im Wong ya. Setelah kemarin tuh sukses bikin kita merinding lewat horor film horornya yang Lembayung dan Sukma, kali ini Tiger Wong Entertainment itu udah bawa sesuatu yang beda banget, yaitu film sebuah drama keluarga yang judulnya ini Semua Akan Baik-Baik Saja. Judulnya udah bikin adem ya. Kalau semuanya akan baik-baik saja. Nah, film ini teman Pro 2 ini akan tayang serentak di bioskop mulai tanggal 13 Mei 2026. Nah, kalau sekarang udah tanggal 10 berarti sisa tinggal 3 hari lagi ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan sampai kelewatan tuh. Dan juga teman Pro 2, deretan pemainnya itu kelas berat semua sih ini. Ada aktor favorit kita Reza Rahadian, ada juga aktris legendaris Christine Hakim, terus ada Raihanun, sampai Ari Irham juga ada di sana teman Pro 2. Nah, yang bikin penasaran lagi nih teman Pro 2, film ini juga debut layar lebarnya Alim, yaitu seorang aktor Down Syndrome yang berbakat. Bahkan ada Om Aderai juga nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa bayangin kan ya, gimana nih serunya kombinasi pemain lintas generasi. So teman Pro 2, kamu jangan sampai lewatkan 3 hari lagi pada tanggal 13 Mei nanti tayang serentak di kota-kota kamu dan tentunya di bioskop kesayangan kita. So this is Marian Jola for you dengan Sesat di Dada.

0: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya kamu dengarkan Info Pro 2 bersama aku Desi. Teman Pro 2 mengawali informasi hari ini. Lidah buaya dikenal sebagai salah satu tanaman paling tangguh karena mampu bertahan hidup di lingkungan yang gersang sekalipun. Hal ini dikarenakan lidah buaya memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyimpan cadangan air pada jaringan daunnya yang tebal. Info fakta kedua tentang lidah buaya, teman Pro 2. Lebih dari 75 senyawa aktif yang dikandung oleh lidah buaya termasuk vitamin A, C, dan E berfungsi sebagai antioksidan. Selain itu, gel di dalamnya juga mengandung enzim dan mineral penting yang sangat efektif untuk membantu proses penyembuhan luka pada kulit serta menjaga kelembapan tubuh secara alami. Dan info terakhir, teman Pro 2, tidak hanya untuk perawatan luar, lidah buaya juga ternyata juga memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan pencernaan. Mengonsumsi lidah buaya dengan cara yang benar diketahui dapat membantu melancarkan sistem metabolisme tubuh dan mengatasi peradangan internal. Benar-benar sebuah tanaman serbaguna ya. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Welcome back teman Pro 2, masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Desi di Sore Ceria yang masih nemenin kamu sampai nanti kita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah teman Pro 2, aku ada informasi untuk kamu. Ada album Mandalika dari Cilokaku yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Nah, melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal, teman Pro 2. Cilokaku merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini juga berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Nah, Seribu Masjid ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, teman Pro 2. Selain itu juga aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid sendiri diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, yaitu Seribu Masjid. So, teman Pro 2, ini lagu dari Cilokaku dengan Seribu Masjid.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih di 107 Pro 2 Tarakan, teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau kamu tadi udah dengerin lagu dari Cilokak dengan Seribu Masjid. Nah, ada satu lagi nih, teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberi juga dukungan kepada band asal Samarinda, yaitu Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yang berjudul Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik. Nah, lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pertama kali itu pada tahun 2018, teman Pro 2. Namun kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih dengan membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. So, teman Pro 2, ini kami persembahkan Murphy Radio dengan Graduation Song untuk kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, welcome back teman Pro 2. Masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan aku Desi masih nemenin kamu di Sore Ceria sampai pukul 8 malam nanti ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu nih yang para K-popers atau aku ada informasi nih buat kamu, terutama buat kamu fans dari Aespa. Nah, Aespa akan dipastikan gandeng G-Dragon untuk comeback di lagunya yang terbaru teman Pro 2. Di sini diinformasikan bahwa G-Dragon dipastikan akan berkolaborasi dengan grup K-pop Aespa dalam lagu pra-rilisnya yang terbaru yang berjudul WDA atau Whole Different Animal. Nah, kabar tersebut nih teman Pro 2 diumumkan oleh SM Entertainment pada hari Jumat lalu ya, tanggal 8 Mei 2026. Dan lagu WDA ini juga dijadwalkan rilis pada hari Senin nanti, yaitu jam 18 waktu Korea atau jam 16 waktu Indonesia Barat. Dan lagu tersebut juga akan menjadi pembuka untuk album penuh keduanya Aespa yang berjudul Lemonade, yang direncanakan akan rilis pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Nah teman Pro 2, menunggu Aespa untuk rilis, nah kita dengerin lagu dari JKT48, Stay Tuned.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Welcome back teman Pro2. Wah, gak kerasa ya teman Pro2, udah hampir jam 8 malam aja nih. Dan saatnya juga aku Desi pamit undur diri dari sore ceria nemenin kamu. Tapi kamu jangan bergeser dulu ya teman Pro2, karena sesaat lagi nanti akan ada Pro2 Indie dari Pro2 FM Jakarta. Dan juga di segmen jaga malam kalian akan ditemenin sama Kak Kartini. So teman Pro2, terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari tadi sore sampai dengan pukul 8 malam ini. Dan kita akan lanjutkan lagi nanti malam bersama Kak Kartini. Dan juga tetap semangat untuk besok di hari Senin kamu. So Desi, aku pamit. Terima kasih teman Pro2.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Kan semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, ide udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya kita dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow @nextvideoradioRepublikIndonesia @lpprri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat malam teman Pre2. Yeay, hari ini gelap banget ya. Karena di kampung 4 lagi mati lampu nih teman Pre2. Tapi walaupun gelap ya, dan pencahayaan juga kurang pastinya, tapi aku selalu nemenin kamu teman Pre2 ya, dalam keadaan apapun pokoknya, dan kamu dimanapun selalu sehat terus. So happy weekend. Kayaknya lama banget ya kita gak ketemu teman Pre2. Dan yang pastinya aku senang banget karena malam ini nemenin kamu ya di segmen Jaga Malam teman Pre2. So aku bakal nemenin kamu sampai di jam 10 nanti. Sorry, di jam 12 malam ya, karena di jam 10 nanti bakal ada cerita penutup hari. Jadi jangan kemana-mana. Setelah tadi kita udah mendengarkan Pre2 Indie National. So jujurnya lagu-lagu indinya seenak itu ya teman Pre2. Kita next song yuk ke lagunya Project Pop, Zombie, Jomblo Abadi.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai di

Peredu FM, teman terbaik, teman-teman Peredu. Baru-baru ini Ariana Grande mengumumkan single pertamanya, teman Peredu, dari album studio ke-8-nya, yaitu Petal. Masih dari laman versi, teman Peredu, lagu tersebut berjudul Head That I Made You Love Me. So, ini bakal dijadwalkan rilis di 29 Mei nantinya. Dalam unggahan Instagram, Grande menyebut kalau lagu ini sebagai salah satu lagu favoritnya, teman Peredu, yang pernah dia tulis. Dan lagu ini juga diproduseri bersama kolaborator lamanya yaitu Ilya Salmanzadeh dan Max Martin yang sebelumnya juga terlibat dalam album Eternal Sunshine. So ini bakal seru banget karena album Petal yang diproduseri dan ditulis bersama Grande dan juga Ilya ini bakal dijadwalkan rilis ya di 31 Juli dan ini melalui Republic Record teman Peredu ya, karena Grande menggambarkan album tersebut sebagai karya yang penuh kehidupan dan juga tumbuh melalui celah-celah sesuatu yang dingin teman Peredu ya. So, keras dan juga menantang.

Pro2FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, di mana sejumlah memorabilia Marilyn Monroe akan dilelang untuk pertama kalinya. So ini sejarah banget, teman Pro2, karena di mana untuk mendai ulang tahun ke-100 ikon Hollywood tersebut yang secara resmi jatuh di tanggal 1 Juni. So teman Pro2, memorabilia tersebut dirilis Heritage Auctions ya. So di antaranya surat tulisan tangan, foto, pakaian hingga karya seni dan juga aksesoris pribadi milik Monroe yang mencakup periode sekitar 7 tahun ya, antara tahun 1955 hingga 1962. Jujur ini udah lama banget, teman Pro2. Yang pastinya sih banyak banget yang ngincar ya, karena seperti entry buku harian di mana Monroe merenungkan hubungannya yang enggak terkenal dengan Arthur Miller dan juga Joe DiMaggio. So, koleksi ini juga mencakup puisi pribadi, lukisan cat air dan bahkan catatan motivasi untuk diri sendiri yang tentunya diungkapkan kepada publik untuk pertama kalinya. Koleksi yang dipelihara dengan cermat ini tentunya berasal dari mendiang penulis drama Norman Rosten, teman Pro2, dan istrinya Heda yang merupakan teman dekat Monroe hingga kematiannya, dan mereka bekerja untuk aktris tersebut ya sebagai asisten pribadi dan juga sekretaris ya. Maka dari itu keluarga Rosten menyimpan banyak banget barang Monroe, termasuk perhiasan dan pakaian yang dihadiahkan kepada Heda dari Monroe, teman Pro2. Ini sejarah banget sih. So, perayaan 100 tahun Monroe juga mencakup buku resmi 100 tahun yang menampilkan lebih dari 200 foto ya, aktris dan ikon fashion tersebut, seperti yang dilihat-lihat melalui lensa fotografer hebat seperti Cecil Beetson, teman Pro2, Henry Carter Brisson, So Richard Avedon. Jadi kayak benar-benar ini udah menjadi patokan untuk dunia fashion juga sih, teman Pro2. Karena di mana Marilyn Monroe ini kan bisa menjadi patokan atau guru fashion zaman dulu ya. Emang benar-benar luar biasa banget, cantiknya tuh luar dalam gitu, teman Pro2. Wah, ini bakalan gak boleh dilewatin begitu aja sih, teman Pro2. Karena di mana Heritage Auction juga menyatakan kalau koleksi ini secara kolektif menawarkan potret Monroe yang langka dan tanpa filter. Wah, ini nih yang teman Pro2 harus banget diperhatikan, karena menangkap momen-momen terindah dan juga perjuangan terberatnya sekaligus menerangi kehidupan batinnya dengan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yeah.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

102 FM, teman terbaik kamu, teman peradua. Siapa di sini yang kalau chatan lebih sering ngirim emoji? Nah, ini harus kamu perhatikan banget ya, teman peradua. Nggak tahu kenapa, semakin berkembangnya zaman, semakin ada aja penelitian tentang cara kita ngechat seperti apa, ya teman peradua. Terus kalau misalnya kita sering ngirim emoji, ya entah senyum, ketawa, dan jarang ngetik, itu seperti apa. Dan mungkin pesan suara juga bisa menjadi sesuatu hal yang berbeda juga, teman peradua. Nah, cara seseorang menggunakan emoji ya atau tanda baca hingga gaya mengetik pesan ternyata bisa menunjukkan usia dan kondisi emosionalnya, teman peradua. Ini menarik banget karena menjelaskan di mana laman Psychology Today ya, kalau pesan teks bukan sekedar alat menyampaikan informasi tetapi juga bentuk ekspresi emosional dan cara membangun hubungan sosial. Karena setiap emoji itu memperadua ya, tanda baca hingga penggunaan singkatan tentunya disebut membawa data emosional mengenai pikiran dan perasaan seseorang. So, penelitian oleh Minich, ya, Kerr, dan Moreno di tahun 2025 menemukan remaja menggunakan emoji dengan cara yang lebih kompleks, ironis, dan absurd dibanding kelompok usia lainnya. Wah, kenapa bisa begitu nggak sih, teman peradua? Dan di mana bagi remaja, emoji dipakai untuk menunjukkan emosi ya, sekaligus menyampaikan nada bicara dan konteks tertentu. Siapa nih yang kalau misalnya lagi bete, lagi senang, atau lagi bingung banget ya, lagi galau lah, teman peradua selalu ngirim emoji ke pesan WhatsApp ya, ataupun pengen bikin story tentang emoji kalau kamu tuh lagi berada di suasana yang seperti itu gitu, teman peradua. Emoji wajah tertawa sambil menangis ya, misalnya teman peradua, bisa berarti humor, ejekan, hingga rasa putus asa. Dan ini sebenarnya tergantung konteks percakapan juga sih. Peneliti menilai gaya komunikasi ini berkaitan dengan masa remaja yang dipenuhi eksplorasi identitas, emosi yang intens, teman peradua, serta kecenderungan menyembunyikan ketakutan melalui sarkasme dan ironi. Dan tentunya penggunaan tanda baca yang diakhiri kalimat sering dianggap sebagai tanda kemarahan, teman peradua, atau frustasi oleh remaja. Dan maka dari itu penggunaan titik di akhir pesan terkadang membuat anak bertanya ya, apakah orang tuanya sedang marah. Dan bahasa digital generasi muda tampaknya sudah berkembang banget ya, teman peradua, ke titik dimana tata bahasa yang benar itu bisa dianggap ancaman emosional. Guru bahasa mungkin perlu terapi kelompok bersama, teman peradua.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

Hai teman berdua, gimana kabar kamu malam ini? Semoga aja kamu masih baik-baik saja ya. Dan gimana liburannya? So, apakah kamu bahagia? Ya, aku berharap kamu selalu sehat ya teman berdua. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu berpikir positif. Apapun keadaannya, kita berharap selalu endingnya happy. So, malam ini aku bakal bercerita tentang hari yang dimana mungkin tidak terlalu melelahkan, tapi bebannya begitu terasa gitu teman berdua. Ketika hati menutup cerita di ujung hari. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ada masa ketika sampai pada titik lelah, hati bukan karena tak lagi mampu mencintai, tetapi karena terlalu lama bertahan pada sesuatu yang perlahan kehilangan maknanya. Dan kita sering banget ya menggenggam erat sebuah cerita, berharap kalau waktu akan mengubah akhirnya menjadi seperti yang kita inginkan. So, kita meyakini bahwa selama masih ada rasa, selama masih ada harapan, semuanya akan baik-baik saja. Padahal kenyataannya tidak semua yang kita perjuangkan memang ditakdirkan untuk tinggal. Terkadang yang paling sulit bukanlah memulai teman berdua, tapi melainkan menerima bahwa sesuatu itu harus selesai. Bahwa ada orang-orang yang hadir dalam hidup bukan untuk menetap, tetapi untuk mengajarkan kita tentang arti kehilangan, tentang arti bertumbuh, dan juga bagaimana rasanya belajar melepaskan dengan ikhlas. So, mereka datang membawa warna, memberi cerita, lalu pergi meninggalkan jejak yang tak selalu mudah untuk dihapus. Tentunya di sepanjang perjalanan itu, hati seringkali menolak untuk percaya. So, ia terus mencari alasan untuk bertahan, mengulang kenangan, memeluk harapan lama, dan diam-diam berdoa agar semuanya kembali seperti semula. Namun waktu selalu punya caranya sendiri untuk mengajarkan kita satu hal penting, bahwa tidak semua yang hilang itu harus dicari kembali. Ada yang memang harus dibiarkan pergi, agar kita punya ruang untuk menemukan diri sendiri.

ujung hari ketika langit mulai meredup dan juga suara-suara perlahan menghilang, tentunya ada keinginan yang seringkali membawa kita pada percakapan paling jujur dengan diri sendiri, teman pre-due. So, disanalah hati mulai bertanya, sampai kapan harus bertahan? Sampai kapan harus terus membawa luka yang seharusnya sudah lama disembuhkan? Dan untuk pertama kalinya, hati gak lagi menjawab dengan penyangkalan. Ia memilih diam, yang tentunya menenangkan. Diam yang perlahan berubah menjadi penerimaan. Menutup sebuah cerita bukan berarti menghapus semua kenangannya, teman-teman dua. Terkadang kita juga perlu membenci masa lalu untuk bisa melanjutkan hidup. Gak perlu mengutuk seseorang yang pernah membuat kita bahagia hanya karena akhirnya ia juga yang meninggalkan luka. Tentunya ada cerita-cerita yang memang cukup banget untuk dikenang, bukan untuk diulang. Ada beberapa nama yang cukup disimpan dalam doa, tanpa harus kembali dipeluk dalam kenyataan. Ya, karena pada akhirnya, belajar bahwa melepaskan bukan tanda menyerah. So, hati harus belajar ikhlas sama pradua. Karena dimana justru melepaskan adalah keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Keberanian untuk menerima bahwa terkadang cinta tidak selalu berarti memiliki. Dan yang paling penting, keberanian untuk memilih diri sendiri setelah terlalu lama mengutamakan orang lain.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang baik.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sudah hampir mau di jam 12 malam, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang tetap stay tune nemenin aku ya. Dari jam 8 malam tadi sampai dengan sekarang, buat kamu yang masih bertahan, so selamat beraktivitas ya, buat teman Pro 2 yang masih menjalankan aktivitasnya juga di malam hari. Dan buat kamu yang lagi beristirahat, selamat beristirahat, karena besok dari Senin, teman Pro 2. Tetap semangat ya. Dan udah waktunya Kartini harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, teman Pro 2.

Teman Pradua dimanapun berada dengan terdengar irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dan besok pagi pukul 5 Greenwich Tengah, kembali program Pradua RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pradua, saya Katrin yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pradua Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin tanggal 11 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, sedayang yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seru tuh juga guys, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Bersama dengan penyapar yang dispade. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Ya pagi-pagi kita sapa sama Gia Indrawari nih dengan tajuk berdamai sebagai pembuka perjumpaan kita pagi hari ini teman Pro 2. Semoga lagu barusan juga menjadi reminder dan juga jawaban dari segala keluh kesah kamu maybe dari kemarin, ya kan? Terlebih di hari ini kita menyambut hari yang baru, hari Senin pula tuh. Jadi aku harap kamu bisa menjalani hari ini dengan rasa damai ya. Dan kita luruskan niat bareng-bareng di pagi hari ini sebelum kita kembali menjalankan berbagai rutinitas di hari dan minggu yang baru. Well, teman Pro 2 ada yang bakal menemani pagi hari kamu sampai jam 10 pagi nanti. So, pasti dengan informasi update dan juga segmen yang seru. Pantang banget buat kamu lewatkan ya teman Pro 2. Aku harap aku bisa menjadi bagian dari Senin pagi kamu nih. Ditemuin juga sama deretan lagu hits lainnya. Setelah ini bakal ada Nabila Takiyah yang segera menyapa kita dengan tajuk Hanya Lolongan, dan Rizky Febian Fitri Mahal ini dengan tajuk Bermuara. Dan setelahnya seperti biasa teman Pro 2 bakal dengerin tausiah inspirasi kalbu tentang dekatnya kita dengan hari kiamat yang akan dibawakan oleh Ustaz Johan Saputra Halim. So stay tuned.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Produa FM Tarakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah silsilah perjalanan setelah kematian. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau menceritakan sebagaimana kisah ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Anna rajulan min ahli al-badiyati atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki dari kalangan Arab pedalaman, Arab Badui, mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, mata sa'atu qa'imah? Wahai Rasulullah SAW, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Nabi menjawab, Wailak, wama a'dadta laha? Celaka engkau, apa yang engkau telah persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat tersebut? Qala, ma a'dadtu laha illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada yang aku persiapkan selain kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, Innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau, jika kecintaanmu itu jujur, maka engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Artinya, jika engkau benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mencintai orang-orang yang beriman, maka engkau akan bersama Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman di surganya kelak. Kemudian Anas bin Malik menceritakan, Fakulna, wa nahnu kadhalik ya Rasulullah. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW, para sahabat yang hadir di majelis ketika itu. Kami juga bisa seperti itu, wahai Rasulullah, bersama dengan engkau, karena kami mencintai engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, Naam, iya, tentu saja bisa. Fafarihna yawma idhin farahan syadida. Maka pada hari itu kami sangat bahagia sekali. Kami sangat bergembira sekali. Kenapa? Karena kami punya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan digabungkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi karena kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra gulamun lil Mughirah. Saat itu pula ada seorang anak kecil melintas di hadapan Nabi dan para sahabat. Wa kana min aqrani. Dan Anas bin Malik yang ketika itu juga masih kecil mengatakan anak kecil yang melintas itu adalah temannya Anas bin Malik. Faqala Rasulullah SAW bersabda ketika melihat anak kecil tersebut, In ukhira hadha, kalau anak kecil ini berumur panjang, falan yudrikahul haramu hatta taquma as-sa'ah, maka dia tidak akan mencapai usia tua sampai kalian semua diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai kalian semua akan bertemu dengan hari kiamat kalian masing-masing. Di sini ada pelajaran yang berharga. Ikhwati fillah. Kita tidak perlu bersusah payah menunggu hari kiamat kubro. Karena jika kita beriman, hari kiamat kubro itu tidak akan datang sementara kita masih ada di muka bumi ini. Hari kiamat kubro hanya akan terjadi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman dan orang-orang yang tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Tidak akan dialami oleh orang-orang bertauhid, orang-orang beriman. Mereka lebih dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Namun yang perlu kita khawatirkan adalah hari kiamat kita masing-masing, yaitu kematian. Sudahkah kita menyiapkan diri, bekal kita untuk bertemu dengan kiamat kita masing-masing, yaitu kematian tersebut? Sehingga tidak heran ketika Rasulullah SAW ditanyakan, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi justru mengatakan, wailak, celaka engkau, wama a'dadtalah, apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamatmu, untuk hari kiamat tersebut. Tidak penting kapan terjadinya hari kiamat kubro, namun yang lebih penting adalah persiapan kita, amal soleh kita untuk bertemu dengan hari kiamat kita masing-masing. Kenapa? Karena jika berbicara tentang relatifnya waktu dan usia, sungguh hari kiamat kita masing-masing itu sangat dekat. Sebentar lagi. Akhwati fillah, betapa dekatnya hari kiamat kita masing-masing, betapa dekatnya akhirat kita masing-masing. Iya, kita sangat dekat dengan hari akhirat kita, hari yang tidak ada lagi hari setelah itu. Hari akhirat, tidak ada lagi hari setelah itu, hari yang panjang. Entah kita di surga Allah atau di neraka Allah, abadi. Dan jarak antara kita sangat dekat. Yang membatasinya hanya kematian. Dan betapa dekatnya kematian kita. Setelah kematian itu datang, kita akan masuk ke dalam alam barzah, kemudian alam akhirat. Karena hari akhirat kita masing-masing itu sangat dekat. Hanya terpisah kematian, maka kita harus memberikan fokus perhatian yang luar biasa akan masa depan kita di akhirat kelak. Dan itu ditentukan oleh keimanan dan amal soleh kita, seberapa berkualitas, seberapa banyak amal soleh yang telah kita kumpulkan sebagai bekal kita kelak di akhirat. Dulu para salaf mengatakan, ilallahi nashku qaswatan fi qulubina. Hanya kepada Allah kita mengeluhkan betapa kerasnya hati-hati kita. Wa fi kulli yawmin wa'idhun wa'idhul mauti yandubu. Padahal setiap hari kita mendengar berita-berita kematian diumumkan. Setiap hari kita mendengar ada info kerabat kita, keluarga kita, atau tetangga kita, atau saudara kita sesama mukmin diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hakikatnya itu adalah wa'idh, pemberi peringatan. Pemberi peringatan bahwasanya sejenak lagi kita akan mengalami hal yang sama. Namun, saking kerasnya hati kita, kita merasa itu biasa-biasa saja. Kita tidak mempersiapkan diri. Sehingga tidak heran, dulu para salaf mengatakan, ma ra'aitu haqqan ashbaha bi batilin minal maut. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang sangat pasti, ya, yang melebihi kepastian kematian. Namun, dia menjadi sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang sangat meragukan, seolah-olah tidak akan terjadi. Aku tidak pernah melihat hal yang seperti itu, ya, sebagaimana aku melihat kematian. Maksudnya, kita sangat meyakini kematian itu pasti akan terjadi, pasti akan menghampiri kita. Namun, amal perbuatan kita seolah-olah berkata sebaliknya, seolah-olah kematian itu tidak akan terjadi, kematian itu tidak akan datang kepada kita. Buktinya, kita tidak mempersiapkan diri. Buktinya, seolah-olah perbuatan kita merasa yakin, kita pasti akan hidup besok, kita pasti akan hidup 2 hari lagi, 3 hari, bahkan puluhan tahun lagi, sehingga kita tidak mempersiapkan diri. Inilah antara keyakinan dan perbuatan kita, ini seolah bertolak belakang. Keyakinan kita meyakini kita akan mati, sementara perbuatan kita seolah-olah meyakini kematian itu tidak akan datang. Alhamdulillah. Ini tanda kerasnya hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta.

0: mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM bersama aku Dayang. Dikutip dari rri.co.id, informasi pertama, ratusan peserta memadati area Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi guna mengikuti ajang lari dua negara. Kegiatan lari kolaboratif itu berlangsung secara serentak di Jakarta, Indonesia, serta Putrajaya, Malaysia, tepatnya pada Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Acara ini bertujuan mempererat hubungan persaudaraan antara seluruh alumni lulusan berbagai perguruan tinggi asal negara Malaysia. Penyelenggaraan mencatat sebanyak 75% pelari merupakan kalangan alumni yang sangat antusias meramaikan perayaan hubungan diplomatik kedua negara. Informasi selanjutnya, album kompilasi The Essentials Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun lamanya. Teman Pro 2, pencapaian itu dipicu lonjakan streaming usai perilisan film biopic Michael di bioskop. Album itu berhasil memuncaki official albums chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Ini menjadi pertama kalinya The Essentials Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009 silam. FYI, film Michael dibuka pada akhir pekan tanggal 24 April lalu dengan debut domestik sebesar 97,2 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah, merupakan pendapatan terbesar untuk film biografi musik dalam sejarah. Informasi terakhir teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah. Program ini tak hanya mendukung pemerataan akses pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar pembangunan. Hingga per 7 Mei 2026 lalu, total tenaga kerja yang terlibat mencapai 59.541 orang di seluruh Indonesia. Penyerapan tenaga kerja itu mencakup pekerja lapangan, tenaga teknis, operator alat berat, hingga tenaga pendukung lainnya. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang. Stay tune, kita lanjut ke next segment. Masih bersama dan tentunya di Spade. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke, selamat pagi teman-teman berdua. Masih bersama Daya menemani pagi hari kamu di hari Senin yang semoga cerah ya. Anyway, gimana? Sudah sejauh apa persiapan kamu pagi hari ini teman-teman berdua? Udah wangi? Atau udah di tempat kerja? Waduh, pagi sekali ya. Semangat ya buat kamu yang baru bangun. Jangan lupa minum air putih ya. Dan aku pengen kasih tahu, sekarang udah tepat jam 6 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Aku harap kamu masih punya beberapa waktu ya untuk mempersiapkan diri dengan baik teman pro 2, untuk sarapan, untuk stretching pagi, olahraga. Dan di samping itu aku juga pengen sharing ke kamu gimana sih kondisi cuaca untuk wilayah Kota Tarakan hari ini, untuk mendukung mobilitas kamu di luar ruangan ya, khususnya buat teman pro 2 yang punya banyak banget kegiatan di hari Senin ini. So, sebenarnya kalau dari BMKG ya, diprediksi kalau jam 6 ini bakal ada hujan ringan teman pro 2. Cuman aku lihat di luar jendela, di sini kondisi kita lagi berawan ya, lagi enggak hujan nih, khususnya di depan kantor LPPR RI Tarakan di Kampung 4 Taman Pro 2. Untuk suhu udara kita mencapai 26 derajat Celcius, kelembapan 91% dan kecepatan angin 7,7 km per jam dari arah barat. Nah, aku harap buat kamu yang mungkin mau keluar jam segini ya, sampai jam 7 nanti, bawa deh jas hujan teman-teman Pro 2 atau payung atau jaket gitu. Karena diprediksi hujan ini bakal hadir juga di jam 7 nanti. Tapi tenang aja, dari jam 8 hujannya sudah berhenti, dan semakin siang bahkan sampai malam sekitar jam 8 malam, kondisi Tarakan diprediksi itu cerah, cerah banget, cerah meriah ya teman pro 2. Tapi ada catatan, di sekitar jam 11 malam ke atas bakal ada hujan. So, buat kamu harusnya di hari ini, walaupun pagi hari kita diprediksi bakal turun hujan, tetap gak mengendorkan semangat pagi kita ya teman pro 2. Biar makin semangat, kita ditemani sama lagu upbeat lainnya dari That Big Rate Cantik, For That. Enjoy!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Billie Eilish, Proof of a Failure, bersama mampir membangun mood baik teman Pro 2 ini. And welcome back to Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Dan juga masih setia menemani pagi hari kamu, yang dimana ternyata mataharinya makin cuakep, makin terang ya. Padahal sebelumnya kan di prediksi BMKG jam segini tuh bakal ada hujan teman Pro 2. Tapi ya namanya prediksi, ternyata di luar jendela justru berkata lah lain gitu. Ya hal ini juga lah yang pengen aku sampaikan ke teman Pro 2. Mood baik, mood secerah ini harusnya juga relate ya sama mood yang kita bangun di pagi hari ini. Apalagi pagi-pagi disapa sama Mbak Billie Eilish. Aduh, lagu barusan itu adalah salah satu lagu favorit aku yang selalu aku dengerin juga dari tahun 2024 ya teman Pro 2. Pastinya juga menjadi lagu kesukaan teman Pro 2 nih. Gimana rasanya pagi-pagi? Ya, stretching-stretching ditemani matahari pagi ya, sambil ngeteh, ngopi. Tapi jangan lupa minum air putih dulu ya teman Pro 2. Buat yang punya asam lambung, jangan coba-coba ngeteh atau ngopi langsung pagi-pagi sebelum sarapan. Oke. Sembari juga menemani teman Pro 2 yang pagi hari ini masih stretching, mungkin ada waktu lah sekitar 30 menitan. Oke, kelamaan 30 menitan, 20 menitan, 10 menitan, ya lakukanlah sisa waktu yang ada ya. Itu teman Pro 2 untuk stretching dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kalau ada waktu lebih, jalan santuy juga kayaknya enak banget nih dilakuin di pagi hari ini ya. Yoga juga untuk pemula, banyak banget tutornya di YouTube teman Pro 2. So kayaknya gak ada alasan sih buat kamu gak ngelakuin stretching atau olahraga pagi untuk membangkitkan mood sebelum kamu menjalankan berbagai aktivitas di hari Senin ya. I know, super sibuk ini. Nih, semangatin sama next song, ada Hal dengan Senin Pagi di bulan Juli. So stay tuned.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Prajua, makin semangat bersama dia yang tentunya di frekuensi yang sama 107 FM. Apalagi barusan ya, kita disemangati sama Faith dengan tajuk masa lalu. Pengen ngajakin teman Prajua untuk menghapus segala kenangan masa lalu itu. Udahlah, yang lalu biarlah berlalu, jadikan pelajaran aja ya teman Prajua. Jadikan pelajaran untuk kita lebih semangat memperbaiki diri, semangat untuk melakukan lebih di hari ini. Untuk apa? Ya untuk hari esok yang lebih baik pastinya. Nah untuk itu teman Produe, salah satu hal yang selalu aku ingetin ke kamu, tabungan terbaik di hari ini, selain memang kita menjalankan berbagai aktivitas ya, pekerjaan sebaik mungkin, yaitu olahraga pagi. Kalau misalnya kamu masih punya waktu, jalan santai ini oke banget. Apalagi pagi ini cahaya mataharinya cerah banget teman Pro 2. Tapi barangkali teman Pro 2 cuma punya waktu 5 menit doang lagi tersisa, ya udah di rumah aja, enggak usah di luar rumah juga, it's okay lah ya. Pokoknya sesuaikan aja sama waktu teman Pro 2 di pagi hari ini. Paling enggak walaupun cuma 5 menit aja, itu berarti banget sih buat memperbaiki tubuh kita ya teman Pro 2, dan merupakan investasi jangka panjang juga. Tapi barangkali teman Pro 2 punya waktu sekitar 30 menit lagi, ada yang punya waktu, aku pengen saranin jalan kaki teman Pro 2. Karena apa? Banyak orang tuh masih nganggap sepele ya aktivitas jalan kaki, yang padahal nyatanya nih jalan kaki walau cuma 30 menit aja itu udah kasih banyak banget manfaat. Aktivitas ini mampu ampuh bantu cegah stres juga diabetes, apalagi kalau dilakukan secara rutin tiap hari. Dan menurut aku pagi hari juga merupakan hal yang bagus banget nih untuk teman Produe yang pengen memulai rutinitas seperti ini ya. Tapi memang banyak orang yang pikir jalan kaki itu mungkin terkesan ringan dibanding olahraga lainnya kayak lari. Kenapa enggak lari gitu ya kan? Padahal aktivitas ini juga bisa punya efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik berat lainnya teman Pro 2. Nah untuk itu aku pengen bahas lebih dalam sih terkait dengan jalan kaki, sambil juga menemani teman Pro 2 yang lagi stretching pagi-pagi.

Selamat pagi teman berdua. Masih bersama dengan menemani pagi hari kamu dengan cahaya matahari yang cerah pol. Makin semangat ya pastinya deh yang di sini menyapa kamu. Aku harap teman berdua juga semangat pastinya. Nah, aku kan udah janji nih pengen bahas lebih dalam terkait dengan jalan kaki 30 menit aja tiap hari. Itu bisa kasih manfaat yang besar banget buat kita teman berdua. Barangkali teman berdua masih ada waktu, silakan dilakukan gitu ya. Entah mau di luar ruangan ya, kalau misalnya teman berdua pengen kena sinar matahari langsung, atau cukup jalan kaki di dalam rumah aja seperti yang biasa aku lakukan juga teman berdua. Ya, barangkali masih ada waktu, silakan. Nah, biar makin semangat lagi jalan kakinya, aku pengen share ke teman berdua. Kalau jalan kaki 30 menit aja deh tiap hari, tapi ya secara rutin, itu bisa membakar 150 kalori tiap sesi nih. Bahkan lebih kalau misalnya langkah teman berdua itu dilakukan secara lebih cepat teman berdua. Ini kalau dipikir-pikir simple sebenarnya, tapi efektif loh untuk ngontrol berat badan sekaligus juga menjaga tubuh kita tuh supaya tetap fresh every time. Nah, ngomongin tentang fresh, bikin badan kita lebih segar, jalan kaki itu bisa melancarkan aliran oksigen dan juga ngaktifin hormon peningkat energi supaya tubuh kamu itu kembali merasa segar seketika teman berdua. Nah, efek positif ini tuh secara otomatis bakal membuat badan kita nih terasa jauh lebih bertenaga untuk menjalani rutinitas harian. Bahkan jalan kaki itu terbukti jauh lebih efektif loh ningkatin stamina dibandingkan cuma ngandalin secangkir kopi hitam aja pagi hari. Kamu bisa nih dapat energi alami yang tahan lama tanpa perlu khawatir akan efek samping kafein ya bagi tubuh. Kayak kalau aku pribadi tuh biasanya kalau pagi-pagi langsung hantam kopi gemeter teman berdua. Jadi solusi aku sih jalan pagi aja.

Escape by Afghans featuring Chelsea. Lagu apa yang kece banget ya untuk menemani teman prodio yang lagi stretching pagi hari ini. Welcome back to Spada. Masih bersama dengan juga pastinya teman prodio. Anyway, sebelumnya kan aku sharing ke kamu nih, kalau jalan kaki 30 menit itu bisa banget untuk nurunin berat badan, kontrol berat badan kita lah. Selain itu juga bikin badan kita lebih fresh, lebih plong pastinya. Nah, di sisi lain kamu juga harus tahu kalau rutin berjalan kaki ya paling nggak 30 menit aja tiap hari itu ampuh banget mencegah pengeroposan tulang supaya tubuh kamu tetap kuat dan nggak mudah rapuh teman produa. Kamu juga bisa lah kombinasi dengan aktivitas seru ya, misalnya nanti di weekend atau sore setelah kamu beraktivitas bisa hiking, jogging supaya tulang kita juga makin sehat dan kokoh. Yang pastinya disclaimer, ini juga harus dibarengi dengan gizi harian ya teman produa. Makanya pagi hari ini juga, di sisi lain buat teman produa yang sempat buat berjalan kaki atau stretching 30 menit, 20 menit, 10 menit, dibarengi juga dengan sarapan pagi yang tinggi nutrisi. Kalau bisa, prioritaskan protein ya teman produa. Ya, apalagi buat teman produa yang mungkin sering banget sakit. Nah, pas banget, rutin jalan kaki juga terbukti ampuh untuk mempertebal imut kita. Supaya apa? Supaya kita tuh gak mudah terserang berbagai macam penyakit lah teman produa. Jadi info dari RRI.co.id, ada studi nunjukin orang yang jalan kaki setiap hari itu jauh lebih jarang jatuh sakit loh, dibandingkan orang yang mager aja bawaannya. Nah, buat teman produa yang mungkin pinggangnya udah encok padahal baru bangun tidur, yuk, jangan mager ya.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Keljo, kayel jadi nyata. Bersama hampir menyapa teman Produa. Masih bersama dia yang pastinya di sepada selama pagi teman Produa. Ya gak ada salahnya sih kamu berhayal kayak Keljo tadi ya. Untuk semangat hari ini gapai ambisi. Tapi ada kalanya kita harus realistis sama yang pasti-pasti aja gak sih. Kayak apa? Kayak jalan kaki teman Produa. Yang dari tadi kita bahas banyak banget manfaatnya buat tubuh kamu nih. Nah, manfaat lainnya yang pengen aku kasih tahu, kalau misalnya teman Produa rutin banget jalan kaki aja deh ya, misalnya lagi berat banget nih buat olahraga yang langsung angkat beban, atau ya minimal buat kamu yang mageran jalan kaki 30 menit aja tiap hari, itu banyak banget manfaatnya. Nah, tadi sebelumnya kita udah bahas ya, kalau jalan kaki itu bisa bikin berat badan kita lebih stabil ya, bikin badan lebih plong, lebih fresh, jaga tulang tetap kuat, bisa tingkatin sistem kekebalan alami. Di sisi lain juga jaga mood kamu tetap stabil teman Produa. Kenapa kok bisa? Karena rutin jalan kaki itu bisa melepas hormon endorfin. Yang pastinya kamu udah tahu, hormon endorfin itu bisa memperbaiki suasana hati, juga meredakan rasa cemas berlebih kamu. Jadi bikin kita anti stres lah ya teman Produa. Pikiran lebih rileks, dan kebiasaan ini juga terbukti bisa buat kualitas tidur kamu jadi jauh lebih nyenyak. Dan aku pribadi juga udah buktiin sendiri. Di sisi lain juga jaga kadar gula darah teman Produa, yang bisa nurunin resiko diabetes karena bisa ningkatin sensitivitas insulin kita supaya tubuh nih bekerja lebih maksimal lagi ya kan. Dan yang gak kalah penting juga, jalan kaki itu terkenal bisa turunin resiko penyakit jantung, menjaga tekanan darah supaya jantung kita selalu sehat juga tetap strong ya teman Produa, di tengah dunia yang semakin keras ini. Come on, jalan kaki lah.

deh, selamat pagi teman Projoy. Teman ini masih bersama dengan tentunya menyapa pagi hari kamu. Dan kali ini biar makin update ya, dan kamu juga menambah pengetahuan juga teman Projoy. Sisi lain, setelah kamu juga stretching, gak ada salahnya kita harus tahu gimana sih, apa yang aja sih yang lagi update hari ini. Ya, aku pengen share ke kamu yang ternyata juga menjadi khawatiran banyak teman Projoy di luar sana nih ya. You know, akhir-akhir ini sosial media kita juga lagi dipenuhi. Di sisi lain, selain dengan berbagai informasi gosipnya, tapi juga ada yang bikin khawatir, yaitu kasus yang namanya hantavirus. OMG, ini yang orang banyak banget bertanya-tanya. Tolong, COVID-19-19 itu baru rasanya kemarin ya teman Projoy. Jangan lagi deh ada virus-virus kayak gini. Ya, ini semua menyusul setelah adanya laporan kasus hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius, tepatnya di Samudra Atlantik ya teman Projoy, yang naasnya menewaskan 3 penumpang. Apa nggak makin worry nih para penduduk dunia, ya kan? Apalagi Indonesia, banyak juga yang bertanya, apakah ini kasus sebenarnya udah ada sih di Indonesia atau belum? Ya, tanpa membuat kamu lebih frustasi lagi atau worry, aku harus ke story realitanya. Sebenarnya Kemenkes RI itu mencatat ada 23 kasus positif hantavirus yang ditemukan di Indonesia sejak tahun 2024 lalu sampai bulan Mei tahun ini ya teman Projoy. Dan dari jumlah itu 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Tapi sampai itu sebenarnya ada beberapa hal yang buat kita gak perlu khawatir secara berlebihan. Nah, penasaran kan? Makanya setelah ini aku pengen sharing ke teman Projoy gimana sih kita bisa mengantisipasi untuk mendapatkan virus ini teman Projoy. Dan penting banget sih, karena sebenarnya penyebab virusnya juga dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita. Tapi kamu juga harus tahu bahwasanya ini bukan hal untuk membuat kegaduhan, bukan juga hal yang harus kamu khawatirkan sampai jadi overthinking seharian. Oke? Kita kalem dulu yuk dengan Freddy Fresh by Hearts to Hearts. Enjoy!

Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bersama Dayang. Yuk, sini-sini kita masih bahas hal yang penting banget dan juga lagi update nih di sosial media kita ya, terkait dengan penyebaran kasus hantavirus teman Pro 2. Yang mana sebelumnya aku sudah kasih tahu kamu bahwa ternyata enggak cuma kasus yang di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik yang terdapat laporan akan kasus hantavirus ini. Ternyata Indonesia juga udah mencatat sebanyak 23 kasus positif hantavirus sejak 2024 lalu sampai di bulan Mei tahun ini ya teman Pro 2. Nah, buat kamu tahu dan mungkin penasaran daerah mana aja itu, so data Kemenkes itu nunjukin DKI Jakarta jadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus tertinggi bareng DI Yogyakarta, yang mana masing-masing ada 6 kasus. Sementara Jawa Barat tercatat 5 kasus. Adapun kasus lainnya ditemukan di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur. Kalimantan ada enggak? Ada teman Pro 2. Tapi ya puji syukur belum ditemukan di Kaltara, melainkan di Kalimantan Barat. Tapi ini bisa menjadi obar juga ya buat kita bareng-bareng teman Pro 2, dan buat kamu lebih kenal lagi sama si hantavirus ini apaan sebenarnya. So, hantavirus itu tuh penyakit zoonosis yang artinya ditularkan melalui hewan pengerat. Kayak apa? Ya, kayak tikus, mencit, ya. Yang mana penularan itu umumnya terjadi akibat kita nih menghirup udara yang sudah terkontaminasi sama urin, air liur, atau juga kotoran tikus yang terinfeksi virus teman Pro 2. Jadi di sisi lain ya, walaupun mungkin kita aduh worry banget nih, tikus kan kayaknya tiap malam tuh ribut di atas genteng ya kan, tapi ditekankan sama Kemenkes sebenarnya penularan hantavirus antar manusia ya itu jarang banget terjadi teman Pro 2. Sebagian besar memang berasal dari paparan lingkungan yang gak higienis dan memiliki populasi tikus yang tinggi. So, yang bisa kita lakukan hari ini adalah, yuk kita cek setiap sudut rumah kamu, bersihkan kotoran yang ada. Nah, gimana cara bersihkannya? Stay tune, kita bahas setelah yang satu ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: One Republic, I ain't worried. Bersama Permiapa Teman Pro 2, masih bersama Dennis Padia. Selamat pagi Teman Pro 2. Ya, yeah, lagu barusan ngajakin Teman Pro 2 supaya gak worry ya dalam hidup ini, supaya gak overthinkingan mulu bawaannya. Termasuk juga menyikapi kasus yang lagi viral di sosial media, yaitu hantavirus Teman Pro 2, yang ternyata Indonesia juga punya sekiranya 23 kasus dari tahun 2024 hingga di bulan Mei tahun ini. Nah, kalau sebelumnya aku udah ngajakin Teman Pro 2 kenalan sama si hantavirus ini, sekarang aku pengen sharing hal yang penting banget buat kita lakukan dari sekarang juga Teman Pro 2. Apa tuh? Gimana buat kita mencegah supaya kita enggak terlibat ya, atau enggak main-main sama si hantavirus ini. Jadi Teman Pro 2, kita diminta buat ningkatin kewaspadaan, terutama waktu membersihkan gudang, loteng, rumah kosong, maupun juga area lembab yang jarang dibuka ya Teman Pro 2. Karena bisa aja di sana ada tuh kotoran tikus, air liur, atau juga urin tikus Teman Pro 2, yang dimana dari situlah si hantavirus ini berasal. Dan itu adalah salah satu yang bisa menjadi yang paling utama tempat penyebaran virus untuk kita ya, karena memang dari Kemenkes sendiri juga bilang dan menegaskan jarang banget terjadi kasus penularan virus hanta ini sesama manusia. Lebih sering memang langsung kita dapat ya dari tempat kotor itu Teman Pro 2. Jadi gimana caranya supaya kita bisa bersihin kotoran tikus ini secara aman? Jangan langsung disapu ya. Nah, ini nih banyak banget aku temuin Teman Pro 2. Jangan. Kenapa? Karena bisa membuat partikel virus ini berterbangan di udara. Ada solusinya? Jadi kami sarankan pakai cairan disinfektan terlebih dahulu ya. Kemudian dilap aja pakai kain basah Teman Pro 2. Dan jangan lupa pakai masker juga sarung tangan supaya kita lebih safety. Ingat ya, safety first. So, nanti pulang kamu kerja, yuk kita cek rumah masing-masing.